kunga. Pita yo kan si mama kita kunga. Hasta wanga nyatih kai hatun jaki kuna. Saya munga kama nyatih. Maipi amat sasna rurai. Chuniko pepis pori kunci jamu. Hasta wanga kasna ninching garing. Pai